Namo babayana babayana konda namahoro adimo burundi bwana kino chanzanya nande chanzanya buburi kiwacho ni byiza turakunda lokafara yaku akarakura kumije akashira umutima kandi mbere gukunda.